atetisɛm bi ɛka sɛ afinhyia biara adeɛtɔ deɛ biara sɛ wote nawuta ɔdasum ɛwɔ nsamampo mu a na ɛyɛ akwasi kwampa ɛna ɔda abotakyiman ase ɛwɔ adɔyɛ nti da bi fofie anɔpa bi wɔ soro ani afirase atwitwa gyiregyinae